Sip elp maimunras maimunan. Sip sma duda sin bri para yang rabal. Bahara yang program ikiwali bansap bahara kapara. Rawa.